ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinoko noko ha seyo mono mo sebetsa.

Zimbabwe unotarisirwa kukura nezvikamu zvishanu kubva muzana muna 2026. Vechidiki vekuzvisha vane voshandisa unyanzvi kurwisa kushandiswa kwezvinodhakwa. Uye varume vaviri vasungwa vaine makirogiramu gumi embanje muwange. Ramba wakateerera nepfenyuro kuti unzwe zvizere munhau dzinotevera. Zita ndilongina Sovala Chaka.

amarike iyo no kwa pore ngo ndona zvinhu zvinobuda sauri ana iya vamapiza vari vanoita asi kuti isi hatiafari nondine mudo tota vanozobudirira aiwa ngati vapei mari iyoyo inopangwa pamapore ngozi ndotore nikuitira anouya nesiri dzake dzokokoko isi kunokuzine masii edu zvamufanira kuti ukatinga mwaka kunomwe munhu

Kusaidre lo sema atisi Aino kutukuchangati matisi mashinja ya katu wandeu Ayo manumfa muna mloka waka Wajisupport waka mira na rupafa jega Wachikoro kutizaga Kutilefe na

0: Halo, Pa FM Radio. Ndino Simba Makadize nyu.
1: Hai, ndi nani.
0: Ndikutaura nani uye muri papi?
1: Mutaura Mangena kuchachacha.
0: Misti Mangena parise pachachacha apa. Womobva kuzasi kuna muti Mataga kuzasi kwaMataga.
1: Mataga
0: pafunya. Yayo ndizvo zvo. Yes, tichingori mu Midlands saka tingori chinhu 1. Ndoda kuti mumbotipawo message yenyu yebhavhadhe tichipembera YFM nekuti takukwanisa 11 izi ka.
1: Hai, ni YFM inondiitira zvakanaka nekuti pakavhugwa YFM towa chiro kwauri unoitowa unotaura vanhu vekumusha kwenyu Mataga vachikumhoresa saka nevamwe nemabhizinesi mamwe ava kutosungira kuburikidza neYFM. Zvakawandika nezvirongwa zvinozoitwa paYFM zvondinakise.
0: Aiwa, ndizvozvo tinotenda zvikurusa nekurudziro yenyu.
1: Ndokumbirawo zvemugondiridzirawo zveMataga Giants yakaibva iyo yeMataga Giants vakomana vemaBhemba.
0: Uyu vakomana vemaBhemba.
1: Hapana sekuru vangu varipo ipapo vakamboto vakafita ipapo.
0: Alright, aiwa ndinotenda zvikurusa nesupport as long muchirequesta local art ndo zvandafambira panapa. Ndatenda zvikurusa, rambai makabata nepfenyuro. My voice said, 0719255.

zvinhu zvinorwadza vakomana usati amba kuti zvinhu chinongoitika chinongokusvikira ipapo wakarivara usina kana kugadzirirwo wotongonzwa kuchinzi nhasi paitika chakati monsta akusina zvinhu zvinorwadza zvinodzimba mwoyo saka tinoti chengetwai munyasha nyaradzwai munyasha mukoma wangu goda mwoyo zvakadaro zvinoripatekesa patero kuna mwari pamusoro pakudenga ndiri mukundi akubva kuna Dr. Peko newly release.